0: Pengennya mah bebas banjir di tahun 2050 itu. Nah, Santi sih pengennya Santi sudah mempunyai rumah di saat itu, rumah yang layak, yang ada ventilasinya, hujan nggak kebocoran.
1: Jadi aku sendiri membayangkan Jakarta di tahun 2050 ini memiliki pengelolaan air yang lebih bagus gitu dan sekarang. Jadi gimana sih nanti bencana-bencana yang berhubungan dengan air, misalkan kekeringan atau banjir, itu juga bisa berkurang. Tapi juga kita sebagai manusianya nih, kita bisa mendapatkan akses air bersih.
0: Saya Susi Susanti, umur saya 28 tahun. Saya tinggal di Muara Angke, Jakarta Utara yang sering banjir.
1: Nama saya Sabrina, usia saya 25 tahun dan saya tinggal di Jakarta. Saya ingin Jakarta menjadi kota yang asik untuk semua orang, nggak banjir.

0: Indonesia's capital, Jakarta, is constantly threatened by high water. By 2050, 90% of North Jakarta could be permanently flooded. It's a constant worry for Susi Susanti and her family, whose informal housing in Muara Angke borders the ocean.
1: Masih trauma, Bu. Takut. Saya takut banget kalau misalnya ombak langsung ke sini larinya.
0: The sea level is rising and rains are heavier and more frequent as human-caused climate change amplifies the risk of flooding. Water in Jakarta's rivers can back up, especially since dense settlements narrow and block the flow with sludge, feces and waste.
2: Kami berusaha melebarkan dan memperdalam sungai agar meningkatkan kapasitas aliran sungai, tapi juga harus disupport oleh warga dengan menjaga kebersihan agar tidak banyak kita temui sampah yang sering kali kita temui di beberapa tempat di Jakarta.
0: The high flood risk is worsened by ground subsidence. High-rise buildings are not only heavy, they vastly increase water use. Faced with a poor municipal supply, Jakartans have dug wells to pump up groundwater, causing the land to sink up to 10 centimeters per year.
3: Jadi penyebab penyedot air tanah itu bukan cuma warga tapi juga pabrik. Kan mereka menyedot air tanah dalam. Jadi itu kalau yang seperti itu harus diregulasi dan di-stop.
0: One of the reasons that Jakarta struggles to provide enough tap water for everyone is the outdated and inefficient water supply system.
3: PR yang paling penting memperbaiki infrastruktur distribusi airnya supaya tidak ada lagi air yang terbuang gitu, terbuang percuma yang sampai 45%.
2: Kami juga terus meningkatkan kehandalan infrastruktur perpipaan yang ada saat ini karena memang saat ini masih cukup tinggi terkait dengan potensi kebocoran yang terjadi. Ini tidak mudah. Ya, investasi yang sangat mahal untuk perpipaan, puluhan triliun harus dialokasikan untuk kebutuhan dimaksud.
3: Nama saya Elisa Stanujaya, saya adalah co-founder dan juga direktur Rujak Center for Urban Studies. Saya banyak bekerja bersama dengan masyarakat untuk mendorong perubahan di level perkotaan menuju kota adil dan lestari.
2: Saya Dev Trianov. Saya bertugas sebagai Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Bapeda Provinsi DKI Jakarta. Saya tinggal di Jakarta, saya lahir di Jakarta, dan saya pasti ingin bagaimana menjadikan Jakarta menjadi kota yang layak huni dan berketahanan.
0: Muara Angke is a low-lying fishing community next to the Java Sea. It's a precarious existence for most of its roughly 18,000 inhabitants.
1: Saya tinggal di sini bersama suami, ibu saya, anak saya, dan adik saya. Saya sebagai pedagang dan suami saya sebagai supir ikan asin. Kadang kita pada capek banjir terus kan gitu. Takut juga, takut banjirnya gede masuk rumah. Takut anak kita namanya masih kecil, takut kelep kan gitu.
0: The government is building a coastal embankment to hold the sea back from North Jakarta. 23 of the planned 39 kilometers are finished, but some parts are already leaking. And no wall has reached the part of Muara Angke yet, where Susi Susanti and her family live. The government is already considering building a much bigger wall in the ocean itself, possibly creating a new district.
2: Yang nantinya tidak hanya bisa berfungsi sebagai tanggul penahan air laut, namun juga bisa difungsikan untuk berbagai kepentingan. Infrastruktur transportasi misalnya, harapannya pembangunan tanggul laut dimaksud itu bisa memberikan perlindungan bahkan hingga ratusan tahun ke depan.
3: Kalau misalnya kita berhasil

0: mengatasi atau memperlambat laju penurunan tanah dan juga memperbaiki kawasan, ya itu sebenarnya nggak perlu gitu loh yang untuk yang berikut-berikutnya. Jadi tanggul pantai itu cukup.
1: What does already exist is a network of storage basins, dikes, and pumps to mitigate flooding from seawater and overflowing rivers. And there are smaller scale solutions too.
2: Kita sebagai individu, kita juga bisa nih berkontribusi untuk turut serta menyelesaikan masalah tersebut. Seperti misalkan masyarakat mendaur ulang sampah di rumah, atau misalkan menampung air hujan di rumahnya, menyerapkan kembali air hujan ke dalam tanah.
1: One of Sabrina's passions is providing sustainable water solutions. The startup co-founder is meeting a client who had their patio paved around their pool with Sabrina's specially designed porous bricks. These will somewhat compensate for using so much groundwater for the pool, watering plants or cooking. Around 200 clients, including architects and contractors, have already used the product. It currently costs more than ordinary paving stones, but is much better at allowing rainwater to drain away.
3: Ya, jadi ini pore block, yaitu paving block berpori yang dapat meresapkan air 100 kali lebih cepat daripada paving block biasa. Bisa teman-teman lihat, kalau aku tuangin air ke sini, air akan langsung meresap dan tidak akan ada genangan.
1: The block structure allows rainwater to quickly pass through. By reducing runoff into drains and rivers, it could help to refill Jakarta's groundwater.
0: Mungkin bisa diterapkan di lapangan parkir misalnya atau di halaman.
4: Jadi atas inovasi sampaikan kepada kami, kita bisa kembangkan bersama.
1: More green spaces in Jakarta would also speed up natural groundwater replenishment. Allowing the rain to find its natural path could help prevent land subsidence and lower flood risk. Awareness of water as a resource is vital, as shown in this video by the local water supplier. So is providing running water to Jakartans who otherwise resort to private groundwater wells.
0: Membangun infrastruktur distribusi air ya. Jadi banyak di daerah Jakarta Utara itu tidak ada pipa.
5: Di sini kalau ada mau ada perubahan kadang kalau misalnya waktunya pencalonan aja gitu kayak orang nyalon gitu kan pencalonan gubernur ataupun DPRD dijanji-janjiin begini nanti diginiin nanti ada air bersih nanti ada tanah ini nanti yang becak-becak diuruk. Tetap aja udah jadi mah mereka lupa sama kita.
4: Perbaikan pada infrastruktur layanan air limbah, pengelolaan sampah secara langsung itu akan meningkatkan kualitas badan air yang ada di Jakarta, kualitas daratan di Jakarta, sehingga Jakarta lebih ya, layak huni dan berketahanan dalam jangka panjang.
1: Jakarta's water comes from two dams to the east and west of the city. An agreement has now been reached with the local stakeholders, which guarantees Jakarta an increased water supply.
4: Saat ini di wilayah Jakarta telah terlayani 66% dari wilayah Jakarta telah terlayani dengan air bersih. Ya, ke depan sampai dengan target di tahun 2030 diharapkan sudah mencapai 100%. Nah, upaya dari mana? Air dari Jatiluhur dan Karian akan menambah 7.200 liter per detik akan datang ke Jakarta dan disebar sesuai dengan area yang belum terlayani.
1: In Muara Angke, there are now 200 smaller stilt houses built with steel construction, a pilot project supported by the Indonesian government. It's unclear whether the entire neighborhood will be redeveloped. Susie is skeptical anyway. A stilt house would be safer, but she says she still wouldn't move in.
5: Di sini walaupun kita cuma punya IMB, kan jatuhnya punya kita. Di rumah susun kan sama aja kayak rumah nyewa, kita wajib nempatin tapi kita nggak bisa milikin.
0: Perencanaan yang terjadi di Muara Angke harus mempertimbangkan juga warga di sana. Karena kalau tidak menyatu solusinya dengan alam dan dengan orang, itu hanya memindahkan masalah.
1: A solution for Muara Angke would therefore require politicians and residents to listen and find a compromise, as was achieved in Kampung Aquarium. But will Susie Susanti's voice finally be heard?
5: Kita percuma, Bu, kadang ngeluh-ngeluh, maksudnya kurang ditanggapin.
4: Hai, Santi. Ya, mungkin satu saat kita bisa bertemu untuk dapat berbicara secara langsung ya, dan berdiskusi apa yang menjadi harapan. Tapi apa yang Santi harapkan, Santi cita-citakan untuk Jakarta yang tidak banjir lagi, mendapatkan hunian yang lebih layak, kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik, pendidikan, kesehatan, itu semuanya tentu adalah cita-cita kita bersama.
0: Harapannya kita bisa mengendalikan air dan banjir lebih baik.
2: Nantinya Jakarta bebas banjir, nggak banyak sampah, nggak macet, lebih banyak transportasi umum, dan juga ada taman-taman yang bisa kita datengin setiap weekend dan juga hijau-hijau.
5: Nasya, usia 30 tahun di 2050 nanti, ya saya berharapnya anak saya lebih sukses dari saya, punya kehidupan yang lebih baik dari saya, pendidikan yang baik, pekerjaan yang layak, maksudnya pekerjaan yang bagus buat dia. Saya berharap ya dia tinggal di lingkungan yang bagus, yang tidak ada polusi udara, yang pastinya bebas banjir.

0: Pengennya mah bebas banjir di tahun 2050 itu. Nah, Santi sih pengennya Santi sudah mempunyai rumah di saat itu, rumah yang layak, yang ada ventilasinya, hujan nggak kebocoran.
1: Jadi aku sendiri membayangkan Jakarta di tahun 2050 ini memiliki pengelolaan air yang lebih bagus gitu dari sekarang. Jadi gimana sih nanti bencana-bencana yang berhubungan dengan air, misalkan kekeringan atau banjir, itu juga bisa berkurang. Tapi juga kita sebagai manusianya nih, kita bisa mendapatkan akses air bersih.
0: Saya Susi Susanti, umur saya 28 tahun. Saya tinggal di Muara Angke, Jakarta Utara yang sering banjir.
1: Nama saya Sabrina, usia saya 25 tahun dan saya tinggal di Jakarta. Saya ingin Jakarta menjadi kota yang asik untuk semua orang, nggak banjir.

0: cukup tinggi terkait dengan potensi kebocoran yang terjadi. Ini tidak mudah, ya. Investasi yang sangat mahal untuk perpipaan, puluhan triliun harus dialokasikan untuk kebutuhan dimaksud.
1: Nama saya Elisa Stanujaya, saya adalah co-founder dan juga direktur Rujak Center for Urban Studies. Saya banyak bekerja bersama dengan masyarakat untuk mendorong perubahan di level perkotaan menuju kota adil dan lestari.
0: Saya Dev Trianov, saya bertugas sebagai Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Bapeda Provinsi DKI Jakarta. Saya tinggal di Jakarta, saya lahir di Jakarta, dan saya pasti ingin bagaimana menjadikan Jakarta menjadi kota yang layak huni dan berketahanan.
2: Muara Angke is a low-lying fishing community next to the Java Sea. It's a precarious existence for most of its roughly 18,000 inhabitants.
3: Saya tinggal di sini bersama suami, ibu saya, anak saya dan adik saya. Saya sebagai pedagang dan suami saya sebagai supir ikan asin. Kadang kita pada capek banjir terus kan gitu. Takut juga, takut banjirnya gede masuk rumah, takut anak kita namanya masih kecil takut kelep kan gitu.
2: The government is building a coastal embankment to hold the sea back from North Jakarta. 23 of the planned 39 kilometers are finished, but some parts are already leaking. And no wall has reached the part of Muara Angke yet, where Susie Susanti and her family live. The government is already considering building a much bigger wall in the ocean itself, possibly creating a new district.
0: Yang nantinya tidak hanya bisa berfungsi sebagai tanggul penahan air laut, namun juga bisa difungsikan untuk berbagai kepentingan. Infrastruktur transportasi misalnya, harapannya pembangunan tanggul laut dimaksud itu bisa memberikan perlindungan bahkan hingga ratusan tahun ke depan.
1: Kalau misalnya kita berhasil mengatasi atau memperlambat laju penurunan tanah dan juga memperbaiki kawasan, ya itu sebenarnya nggak perlu gitu loh. Yang untuk yang berikut-berikutnya. Jadi tanggul pantai itu cukup.
2: What does already exist is a network of storage basins, dikes and pumps to mitigate flooding from seawater and overflowing rivers. And there are smaller scale solutions too.
4: Kita sebagai individu, kita juga bisa nih berkontribusi untuk turut serta menyelesaikan masalah tersebut. Seperti misalkan masyarakat mendaur ulang sampah di rumah, atau misalkan menampung air hujan di rumahnya, menyerapkan kembali air hujan ke dalam tanah.
2: One of Sabrina's passions is providing sustainable water solutions. The startup co-founder is meeting a client who had their patio paved around their pool with Sabrina's specially designed porous bricks. These will somewhat compensate for using so much groundwater for the pool, watering plants or cooking. Around 200 clients, including architects and contractors, have already used the product. It currently costs more than ordinary paving stones, but is much better at allowing rainwater to drain away.
5: Ya, jadi ini pore block, yaitu paving block berpori yang dapat meresapkan air 100 kali lebih cepat daripada paving block biasa. Bisa teman-teman lihat, kalau aku tuangin air ke sini, air akan langsung meresap dan tidak akan ada genangan.
2: The block structure allows rainwater to quickly pass through. By reducing runoff into drains and rivers, it could help to refill Jakarta's groundwater.
1: Mungkin bisa diterapkan di lapangan parkir misalnya atau di halaman.
0: Jadi atas inovasi sampaikan kepada kami, kita bisa kembangkan bersama.
2: More green spaces in Jakarta would also speed up natural groundwater replenishment. Allowing the rain to find its natural path could help prevent land subsidence and lower flood risk. Awareness of water as a resource is vital, as shown in this video by the local water supplier. So is providing running water to Jakartans who otherwise resort to private groundwater wells.
1: Membangun infrastruktur distribusi airnya. Jadi banyak di daerah Jakarta Utara itu tidak ada pipa.
3: Di sini kalau ada mau ada perubahan kadang kalau misalnya waktunya pencalonan aja gitu kayak orang nyalon gitu kan pencalonan gubernur ataupun DPRD dijanji-janjiin begini nanti diginiin nanti ada air bersih nanti ada tanah ini nanti yang becak-becak diuruk. Tetap aja udah jadi mah mereka lupa sama kita.
0: Perbaikan pada infrastruktur layanan air limbah, pengelolaan sampah secara langsung itu akan meningkatkan kualitas badan air yang ada di Jakarta, kualitas daratan di Jakarta, sehingga Jakarta lebih ya layak huni dan berketahanan dalam jangka panjang.
2: Jakarta's water comes from two dams to the east and west of the city. An agreement has now been reached with the local stakeholders, which guarantees Jakarta an increased water supply.
0: Saat ini di wilayah Jakarta telah terlayani 66% dari wilayah Jakarta telah terlayani dengan air bersih. Ya, ke depan sampai dengan target di tahun 2030 diharapkan sudah mencapai 100%. Nah, upaya dari mana? Air dari Jatiluhur dan Karian akan menambah 7.200 liter per detik akan datang ke Jakarta dan disebar sesuai dengan area yang belum terlayani.
2: In Muara Angke, there are now 200 smaller stilt houses built with steel construction, a pilot project supported by the Indonesian government. It's unclear whether the entire neighborhood will be redeveloped. Susie is skeptical anyway. A stilt house would be safer, but she says she still wouldn't move in.
3: Di sini walaupun kita cuma punya IMB, kan jatuhnya punya kita. Di rumah susun kan sama aja kayak rumah nyewa, kita wajib nempatin tapi kita nggak bisa milikin.
1: Perencanaan yang terjadi di Muara Angke harus mempertimbangkan juga warga di sana. Karena kalau tidak menyatu solusinya dengan alam dan dengan orang, itu hanya memindahkan masalah.
2: A solution for Muara Angke would therefore require politicians and residents to listen and find a compromise, as was achieved in Kampung Aquarium. But will Susie Susanti's voice finally be heard?
3: Kita percuma Bu, kadang ngeluh-ngeluh, maksudnya kurang ditanggapin.
0: Hai Santi, ya mungkin satu saat kita bisa bertemu untuk dapat berbicara secara langsung ya dan berdiskusi apa yang menjadi harapan. Tapi apa yang Santi harapkan, Santi cita-citakan untuk Jakarta yang tidak banjir lagi, mendapatkan hunian yang lebih layak, kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik, pendidikan, kesehatan, itu semuanya tentu adalah cita-cita kita bersama.
1: Harapannya kita bisa mengendalikan air dan banjir lebih baik.
4: Nantinya Jakarta bebas banjir, nggak banyak sampah, nggak macet, lebih banyak transportasi umum, dan juga ada taman-taman yang bisa kita datengin setiap weekend dan juga hijau-hijau.
3: Nasya, usia 30 tahun di 2050 nanti, ya saya berharapnya anak saya lebih sukses dari saya, punya kehidupan yang lebih baik dari saya, pendidikan yang baik, pekerjaan yang layak, maksudnya pekerjaan yang bagus buat dia, ya saya berharap ya dia tinggal di lingkungan yang bagus, yang tidak ada polusi udara, yang pastinya bebas banjir.